Ala nyarongo nyakamagambo Odiso diambo odrongo kamagambo Dimbo sona nyakisune mele Rampanya nyaraimba yu.

ready. Atema tema na ule rachbo. Bunge kanya kareare. Matu wudenya seme, manuar wudenya kareare.